0: I'm Ian Hanna-Mansing. The next live edition of Checkup airs on CBC Radio and CBC News Network next Sunday.
1: CBC kautta Tommi Pivolleisen. Mun hausta on otta. Nyt on mun meina olisi kuta, kun keina on niin tutsi rakaa kannattu arkaa, niin la tabani keina on jäi panna tausi maju, niin onko tämä nohtu, kun illäkin arikon mun matako, takko hattu teki $140 million ngon luo, niin takko kengulla laakaa, niin keina on niin atuhtalautangin minister Gwen Healy ahero halautu taimago nutano kanai janu shakhir gajatu inusu mi capacity titaili ma nu nga juinnamni hawde ma mi doktaro kachane mi suisuli kanai ja inul gajikunu inu hangi mata sekti umata abangita ko inula ungitun taimak kachane asingangi go taimat kanai jakti chane khininga gajatun. We're providing services through the use of casual. Amalu tau asingit ini niat cikun nak tu ide kanai jak cilu ti. Amalu pejak perle ajuni ini niat cilu ti. Tema tak ko ini niat ini go atau tak hati agak tu kanai jahkan mau ini ulah kajikunya. Nuna bumen kaju ulah kajikumen istungah kalau tu tema go aku go kasar nik. Kena ujang kasar ni luat ulu ti. Utak hebing ini panat tu amalu kimerun. Nuti dia harajak tuin, tapi mengenatan ni semua caksi orang tahu semain nak tu 2014 mini. Panek tu malah kalau tengah jani mai kau kalau tu, tapi magola hangat aja mana usikun nak tu mini. Oh main dengan ni usahkan tengit tuin, minta bingat naik luar ni kunganun. Amalu tahu tanah kau ngelir orang tahu mizok tahu nunadin hitil luangan ni mat hamet. Tak binga atta nak tu khatam mejam.
2: Kan itu mew, mana atta nak tu mepatu ulu gaya nak tu me tiju tegil dulu. Nunali aku ninga ni mal. Kanga tu inat dia, mami anak tu makai sakut tu kagun nak tu.
1: Maiko faga kanila mejam nuta miko nanti sisi maju galon. Kesiannya atau kalau tahu gaya harajak tu inna kamu tamani 1,000 meters kahani kejaran itu pasti dihatu. Kesiannya ingat kajulah kaji kud minus tu ngahalau ingat kajulah kena mud amal sunah kota kaji mohalau tu akago nigo makuning tak kina ujalima kekibat tangan nik panah tahu si majuning atau lu dia tu gaya harajak tu itu apa inna nu tahu kesewak dulu. Oksolid aking itak mat kuningan ng hining akit tupalde at itiju ako dahto minyo na linni ikhalon na ikhajok tukbik minga to halaw to tayo mago 8% akit tupalde si mamataw si Jow Dutin Victoria Perrin tana ulit si jigidangan ukhalaw to oksolid aking akituin na tilugin tamakko thousands ngin kinaw dun na ka gutamato ka kan khatam na yak tun.
3: It's always worrisome. It's worrisome for us.
1: Isimalon naktok kun kinakolimano alla nuna lilimano tama tamakko kitu palle ko jo to namata Northwest Company khana to kitu palle galo tilugo tama kitu re khatang tu surlo immunik manninillo. Illa kita kulle kalau tu antai mak saya ni isi malun nak demi perlele tu ikut niu bi kita niu bertengah kita perlele tu inarelin. Nuna pun memang tak mak kau isi malu tak kata mata siku macam.

0: pinusup ni Said, ilisak ni Said lo, akhir semak saya tu lo, ilisai berniat tu, tu kimo aku tiki berlanggaranik, ilisai dia warak tu lo, nalingi lo ni pitakan ni siang mata, mana ku? 1985 ni dia aku 2011 mukit aku Kulit lebihnya seluruh tubuh ni, 16 ni. Ini tujuh hari sudah nunggu ketimbang kita sahni ni. Kini awak siapa cuti? Cuma tu minga ini sebulan seminggu. Macam itu nak berdua ni. Ketika tanggul ini cuti, ini sebulan cawu set dan itu keluar ni. Cuma tu muna ini sewaktu ini, ketuk sihun nasi juga ini, 10,419 ni. Ini tujuh tahun yang kau sungit. Allah bintang aku kasungit. Kasungat sutik. Nibir lu semalu nu Allah bintang aku rindu nu. Tunggu aku kata orang tuju bint abad aku Allah ni aga kau tingit tak kuda kau angin nu. Montreal ni Allah bintang itu nu. Ini sulit cahaya Allah angin nami. Aduk tu selayu di gerak tangan ni. Tak kuah. Kerjaku sudah punya tu ini, aku sudah siaga di sini ni, ini saya di sini agaknya untuk, bukan sudah aku di sini agaknya untuk ini, awalnya juga ada di agaknya untuk ini, tak kuat bila aku kalau aku sulit, untuk nak sijunnya tu hulur kami, sekarang aku sulit. 2012 ni, apa tak kuat bila sedih kena loksi melayani, ini tu bukan siap kalau itu mesti mengani. Kalau satu waktu itu, hendak pulak si malu tak kuninga, ini nak dimakan ni. Kalau sudah si macam tu, diulek tahu ini, hendak pada si malu ni. Ini tuju kau si, anda nak tahu tu ini tahu yang ini. Tuki malu bila dia kau tiga pulak si malu ni, si tengah itu tinggal ni. Malika kerja sahut tu ini, si bunit sama ini tuju kau si dengan nukum, kerja malik cikgu tahu benda tu ni. Ukhau si ketimbangan kerap sudah hatta omak tu, si bulingan ni, sunat dia gulag mengada doa agar doktor si mawiy pati lewit, itu cuci. Sunat muk aduk tu seorang ni, ikhlas dia gurdi nihak lewit, aduk omak ni agar gurdi. Umbar ni ikhlas dia gurdi, nukti dia gurdi ikhlas dia gurdi lewit nukti orang ni. Inyum ni, ujak tu kalau pada anggar siu kalau pada lunit, awak tak kut utuh atau kisah malu, kemudian mina si tengah itu tengah lunit, tu kau aku tu ujak tu si malu tu nih, March 2023 ni, nama tu si macam ni tu, kemana? Kini aku mangnya pun, nau kalau anik nenik tu kalau anik tigun tu nih, kau ni macam tu nih tu. Inun ni, kalau sudah ikut natun ni, inun na ini, kulit sistem natun ni 14, inun na bimbing ni, inun na leun nak tu ni. Kena kau makan ya, pokok naun ni, tak kau natun le mati ni. Ini soal ni cia ni. Tu saya hot sistem natun ni, kalau sudah ada pangan orang tu kau hot sistem natun ni. Ini cikau makan ya, pokok ikut ni go tu kalau sini ni. Inti jorok tu ada waktu si malu inyong inya aningin ni. Kalau hari kemarin ni aku alat siu tu jauh ni inti jorok tu kan orang Allah kasih tinggal ni kan ada gabung mangata. Kini dah aku mau bukulu ni kalau hari malu mau hajar lu ni, jadi ni Google waktu pada. Ukhaus tu kan orang ni ini sebab aku hari ni. Iman ayah aku cakar waktu aku tinggi. Kalau punya suatu tak suka siu melayut cengin ni, kalau melayu hati wakat. Negeri ugu minyak luak potat si makaliman beralu waktu aduh kesang ni sengan ni. Tiang ni di gudang luak ni suka ukal si dengan yang angin luak kau biu. Inut itu ukal si dengan yang ni al siu laluk tu nunarin ni. Aku ni yang cukup yang asilang ni luak tu. Tiang ni tak aku tinggi jangan ni. avatakut tietysti tuhallakin on, mutta niin mä olen hotinga. Iäkki sinun suluttu tätä. Iällä vähän niitä mitään, ei ole sitten ne osimaisu mitään. Kun minä olen raksimankin, mutta etsi minä jäämme. Suoluona, aina kun näitä haapin niitä, sinun mitä se on niitä. Iäkki tuo haussa, kun me kiltsille saapin, kun minä tietysti olemme. Se ei piti minun kaupunga kannaksemme.
1: En pinna se on sitten mä näkyn jungle rem resource doctor CBC kollikuni la JPT niin on tässä käyn nokta sinä kun meinga se piti man bill 101 tässä käyn nokta.